waktu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh, untuk anak-anak kita. Jangan lupakan sejarah, janji.